kita bikin sini dah. Naya cerugi, naya cerugi. Ebasa, eben mau. Sasia susun kubia, em fancia sia kubuma. Em kubima ikun wahan. Em di 144,000 no, eya simple. Ejina homen di pebuah kubuah,